kapangni ta khu te bukhuk song khachong no rok tiar nong khana hanai tai ani oro kasha kobok mung faishok paika abong kha chini bukhuk konika de borma bo chumui ni champli or chap mung no khana na bagai koi kha hankai chung khana lai nu bo koi mane or chap mung khachong no rok bo jotono tiarung tongmaina norok ni hamchakmani rechap mungno sahornani bagai angbo norok ni o hamchakmani rechap mungno khnarana bagai tiarung ni tong okay khnalainai nu or rechap mungno

Kapag nita kubuku narok na bela ki hambaya fari ang narok na masawo narok ano o panda ni puiler pachang ni shimino logeri wai tongo tai han narok SMS klai tongo tai ang bo sak thari tongo narok ni hamchak mani rachap mung rok no khnara nani baki tapuk jing khanaka akini tong tho cha thok rok dolal de burma bai rachap jak rachap mung abono ko bok nai inkha shanu de burma toksha parani te khorok sa taku koi kha sadhun de burma bo khai mathia khorang abono rachap kha bipasha tai sakang de burma ओके और चाप मु तब या फर्चा को ताकु शादुन

Pai mukul pai ini karena satu kehendak mana. Oh, korang go kubino mukul itu pai kya. Eba, kasere sere ke mukul itu pai kya. Kubino asal karena satu tejang dodor cap mung ini ni oh watai kishi shalo tejang dodor shalo bakha mishiwi kalango. Shadhanari yang ni oh korang. Hai ke, tetang serajap mung jeng kananan pajingo tangnai abo hengke prohor de bormani rajap mung karui bono shaya. Pajike, kanai nele no rajap mung kanatotok tamuno shaka.